5:22 e vachai wa lumtikweni ga Mozambique na vaulaula hiti makata kurula haukuza swalaveka sikusima makuveni kurula hakunene swalaveka sikusima makuveni kurula hita simama kasi kuhiti mahela zwa hina hambe kusimama hikulisa a tiko ini 5:23 akaritikati hita swa itazwa asamatus na haku shoteka michumu. Ini 5:23, 6:00 kasi 5:40 itive mahungu hichinda.

0: ngomu dhorobha rochimoyo provhinsi yomanica ndikuona kwa kuri kuwanika kuchipindirira musungano wochigumina posa wechisungo choshiro yenyika frelimo ngopa zuva rozuro rochipiri kana kuti sabudu kwakabva kuchioneka basa rokwandanisa ngosikwata vagondeki vochikungano ichiwale choshwiro yonyika kuti kutsvakwe akuwana mazano okupindiridza zvipingo zvizhinji zvinonyanya kuwanana anovagondeki vochisungo ichiwari kana nokurongereravo musungano ukuru unozoitika gore rinozara kuti robuyango Desmo Tercero Congreso inozoitika muprovhinsi yeMaputo. Vagondeki vochisungo choshiro yenyika Frelimo vari kuwanika vari mukati mobasa iri wari romusungano ngo vari kudakara zvikuru kwazvo ngokusvipira kwomumwe nomumwe ngokubudisa zvese zviri muhana kuitira kuti chisungo chavo Frelimo hachiwanike hachichipindirira pamberi pohumambo hweinonyika yomusambiki kuchivoneka kuti nyamasi sondo musungano wari wechigumina posa unozofungwa kwapi kunozovoneka banje guru richizotungamirirwa mbaDaniel Francisco Chapo nakuri mambo hweinonyika yomusambiki zve nakuri mutungamiriri wechisungo choshiro yenyika Frelimo. Vazhinji vari kuwanika mukati mokubudirira pamusungano uwaro zvikuru kwazvo ngove vari kunyika vachiita basa roshavo nguva ri kuti zviri kuvafambira ngokuti vatengesa chiri chese mukati mokutevedza musungano uwari omajika marada. Tichipindira mberi nawo masoko pauno mukuvo tinoreva kuti vatungamiriri vomabasa ohomi kuna ino provhinsi yoInyambane ngo vari kuwanika vachikoka nouchungudya kuna bungano resaAmbwene kuti richada kusvitengera magirazi vachingazivi kutanga kukuenda panyumba yohomi kuti vaendekozemenwa kuti zvinodikana kuti vasimire magirazi kana kuti vachada kusimira magirazi. Chikumbiro ichi chakava chichirehwa mha maina Gilda Gilundu nakuri tekiniko umabasa ohomi anovororengo jomajiso pa mabasa ohomi muno muprovhinsi yeNyembane. VaGilda Gilundu vati ngokutengwa kwomagirazi kusvingazivi kuendwa kuzemenwa ngo sachiremba izvaro zvingatuke zvonyengejera ndenda iyo majiso kuti zvichada kuitika mumwe nomumwe uya anorangaridza kuda kusimira magirazi ngatsvake kusedera panyumba yohomi kuti azozemenwe kuti nguapi magirazi anodikana kuti asimire. Ngatizwenyi mazwi avo vamaina Gilda Gilundu.
1: Tenge kuva kuhunza heumunti waudahelo wamatihlo para utanyikiwa numero leyi u fanelaka kuboha yona porque a hekukuma basi ku andziwoni ukuma maokulu kwalikeri uteka uboha aizvo anga tshuka akumiwa hi mabadzi ya hloko a hloko ibayisa zvinene kumbe akumasululwani kumba xa a sangula ku a nga woni hakunene xa hinkwandwa munhu loyi a wa wona xa hi ku boha a numero ya ku ka yi nga hi yaku a nga sanguliwa xa hi maproblema ya ku a nga woni.
0: Kuvereketa kwa Gilda Gilundu na kuri tekiniko mabasa ohomi anoverengo jonhenda iyo majiso muno muprovhinsi yeNyembane achikoka nokuchungudya kuna bungano resaAmbwene kuti richada kubudirira mukati mokusimira magirazi anotengwa mumabhazari kana nomusitoro achingazivi kupekedzwa tsamba inotenderesa kuti iyena anohwadya ngo majiso. Ngokumbiri kovhiki rinotanga remangwana shiposa kuna musirepete ukuru unozwi Msahu izvaro pavhileji rekutsiku mudistrict roZavala igore roshumakumatatu rino kushizwa musirepete uwari ngokudaro kunozovoneka musirepete ukuru kwape vatetembe vanobva nyikanja muno muprovhinsi yeNyembane pamwepo noveya vanoridya mbira mudistrict roZavala inyarime pamwepo nomangakazi ngomuprovhinsi yeYogaza vanozobudirira kushingato kwa tanga musirepete ukuru unofambirana nomusahu kana kuti mbira kunozotanga ngokucherekejehwa kukirira kumakumashanu nomarongomuna makore okukudywa kokisiku kuti azove vhileji

0: Rusia na mafambile ku kala kusuhani ngopfu ku kiyela tsena 5 km ku ve va dumela Rusia. Rusia loko ni loko Alemanya loyi a chichile hi yena anga vala ku tivikela na valwili azwa ahluliwa Alemanya wa Adolf Hitler. Rusia loko ahlulile masocho ya Adolf Hitler ave ahamba gelana ni matiku ya France na Inglaterra vapatsana va tshikela tiko Alemanya yu ya makunu yisangula Segunda Guerra Mundial yipia umbiri yinga woneka lomu misaveni ngovungovu na yuliwa hi matiku ya tikuhombe Europa kusukela 1939 kala 1945. Nakona kama timwanya mukhle hita enza hiya tikweni ga Sierra Leone kwalo mutiko hombe Africa ikhela kala 1991 helakanya siku kungave kukanguliwa buku gisha gaminau tikweni lege hiulaula hi nova constitution da republika kazi nyingi zwa zwisha zwinga kona ka buku lege kuba kugimiwa ku a tikweni ga Sierra Leone kufanele kuve kumbiwa mabandla mavinguti kumanwane mangata pasan liga gimu ginga kona chima loko va khululekile kulolo he multipartidarismo makunu lejo na kufuva a partido único bandla mavinguti kugimwe legingarengelo hisi ya ka Stevens ginga vege chusa atiku atirwa kona unga zwa umahale zvaku gipsaliwa buku gishwa gaminau tikweni ga Sierra Leone uve urangelwa zvigonzani zvagonza mabuku la yakuleha universidade ni madivogado kutani vavikele vanau atikweni ga Sierra Leone lavangala kuona a demokrasia. Basi mwingi seti a matimu ya soganya mukhla manyima laha hikhelili kala 1939 halakanya siku a matiku ya Union Sovietika nyamukha Rusia na Alemanya wa Adolf Hitler manga sina chivumelwana na maku manga tsuki madumelana kana lebyi chivumelwana lexi a chi pindzukangi vakhele va dumelana kala loko yile ya sangula Segunda Guerra Mundial hi ndzile nakona kala tikweni ga Sierra Leone kwalo mutiku hombe Africa halakanya asi kuginga kanguliwa buku giswa gaminau nova constitution da republika lenga gemaku atikweni legi maumbiwi manwani mabandla mavengutiku mapatsana ni legi ginga hekona ginga chusa tiku ginga rangelwa hi Siaka Stevens ako sangula a multipartidarismo atikweni legi gikumeka kwalo mutiku hombe Africa amatimula wa malongiselo ka utsale ni uhingile ti mina munywa gizumukizwako Avelino Antonio kasi Luis Batista ave asasela mchini.
1: Muzile amatimu yasiku.

0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Ngisi Ngurosa, o mitumbi ya Rádio Moçambique, yetitsi ya Inhambane, e hashabu ukugela durponika Inhambane. Ku midi imide kapo nyaku pleki magesi kulomba dewele lukukwa si nzomponya sasabwa si singa lukileya haku simama mitumunya ikitonga yegu hongola kala wafubi nyadzin 10 horas muhunu litsiku nya limingu.

22 minutos apaga sena hipga ma embero yaya ya jaku maria ta gane ga suku landre waya hus mama pnya mitmia to sunya sadia sukisu hi sulago ga moin moyo hi tsangana ku na ye kuwa ji kati kikinya tulumu sinya dimingu dimingu gasi nyapati ku wenigeza kibikibu gasi kili ji nyakukuzu ukira kupakarinya sumana apa gasi ulu longoloko nya zumbamu.

0: kase kuseka ipanrike kinyalo ngoku kuyebinzimu kase na kuseka uKristo pisima
1: inaseka kunzimu wa Zahara aku loliwe wahi
0: nzimu yongu ikongo dzo oyiti tsamusire go
1: nyingudziti ungu kane nyana ku minombelo gira minombelo kase ku kwaza ku vanye nipwanano ingu noneta pwani nzadzini omwandro kayaka nungungulu ku ahide
0: ogoni kai gasirito pisima hairsi ako Zahara

0: Basi mwingi se e wohidi ma Yesu kasika longo ku walisula munhu nyanzumba mwandu kasiku pinda contact ku numero ka sinya the show topisa manu ka sana kani ka sinya numero ya show
1: 84 82 71 863. Repito, 84 82 71 863.
2: Nomboro yangu i 86 64 30 971. Na pereza 86 64 30 971.
0: Basi kubonga kuba na munakutudi hitamanika panya longo kuwalisa munhu nya nzumba noke tu lirini kasi kabunya mitsini Ederaldo Menetz ni Bernardo Salomão Nelson Francisco yanga uresago kasi avangata embere munhu ka nzumba kuye Rafael Serenata ni topisima deju eketu sanu kwa hali inatona ngambu kumasumendea.

0: kutona vachibata mangu waditsi kudoda muno ichala kanyangu yonangu zinga vachioneka tsewa dzavala hanyanlovani usiku awakungwa kuchuluza utomi vathu vambidi pambeyane vamuno vedauselwa kahombe avo dauselwa vanga chithumwa tsewa chibhedhlela katsewa chisikwini kontsewa dzavala maka iwa ya mhango yude ichioneka atsewa mavileni ni usiku wakona xitrata nasional numero ichari ya taudaho iku dokodele wa chikansono kadzavala meke manyike ngene angavachomba tokena havo dauselwa kachiwa chikati vathumwa kuchindura takona havo vangaluza utumi vanateka kumashaka awe kasikuiniko vetsulave ya tsotswa mavere mahungu hiku nawo kadisi kudwara muno macha musalata ku konselo munisipali ya dhoropa damashishi imaneka isina mimova yakudingana kuini kuyirolela nzambwa kadi dhoropa dilewa iyatsotswa kule didhoropa dilewa dovana ninkamiya umwe wo basi u wa kontenturi viradhoro wata udaho hambi kambe ni mahanyelo achitsunguka di dhoropa dilewa damashishi avide achiwomba tokene imova uwa kawuzi kuti kuni ku olela nzambwa ka otsi mabaro makuho ka didhoropa dilewa maria da grasa mayela ava achiwomba tokene chikarato chahombe ngutu chikuho tsewo mashishi chakulingana kuni ku nzambwa iolelelwa nguko imova yova umwe wobasi kawugwente kuni ko uolela yotsi le nzambwa ikuho ekuko ka ukhalulewa konse wa dhoropani ka mashishi kambe kuva kuchilaveka tinzira takuini kuku aketelwa mitsudi yakulingana kuini ku vathu vasihingulisani vachiverela tixapa maria da grasa mayela ikone viradora ikunduna yata muhisumbula kukona hambi ka minu udaho avide achiwomba tokene kuleka kuini ku aketetelwa makhalo amanene akulingana kuini ku vathu vasihingulisani loko vachimahato kare Maria da Grasa Mayela adwa chombo tokeni ntumuwa uva uchiwoneka mwaka mabairu amua kudongisela wako tati ngingutu kasi kuiniko mitsudiwa iwaichi akwa ngutinzila tati nene. Ichichia kata mambeni mahungu ina mpata kutangeli watu makata udaho. Kona mwe nyambane uwa uchomba takone awo ambala mayokola na wasinga kata nguwini kubadi popodu ngu vadoko delta kubadu wala ngumasa kumbeka wadu wali voti la wela mhango ya hombe ngutu. Katidi ngani kuhini kuintuetisha wela mayokola singa gelo ngu doko delta kutingana kuhini kuambala weo mayokola. Nguko mayokola ni mayokola mana ni tanga ya kona ya gradua sangu ikuti nomboro takona tidinga na kuhini kuti ambala ngu mweyo ni mweyo ingata kuhu sile mayokola mafana. Gilda Gilundu wachikanzo na makata udaho amwanya mbane awomba toke ni makaiwa ya kwambala mayokolo usinga kata nkupopolwa tinganda tsuka tikutisela madiyo tinganda tsuka tikutisela udwali wa ungi ngutu wakuhambi kumahadi bofunga maha nguti makata kuti tilingana kuniko utivikela nguhaka kunene acha musede
1: thank you kuba ku uhunza he umuntu wa udahelo wa matihlu para utanyikiwa numero leyi u fanelaka ku boha yona porque a heku kuma basi ku andzi woni u kuma maokulu kwalikeri u teka u boha a hi swo a nga tshuka

0: Hiwilinga uchenji hawa inateka chigaba chatu chokata iku mabulu. Hai novani wangana watu wajigela makungu ama fere. Iku tiwa no maha kuwa inga umama fere mwanani mwanani igela tia no maha. Niji temungana, awa ina bela kachigawa chatu cha mabulu, awa ina famungana wata chigela makungu ya maferi. Awa ina famungana wata chigela gutia hana umaka kuanga humo maferi. Niji temungana.
1: Niji doni gela chani.
0: Nibona mungana, inji humini maferi inga toni?
1: Itoni.
0: Inga nigela kunga humo maferi nguti humo haka?
1: Ano gonda, kukwanga chisula chocheni, nichisala, nichi vilisa mati prawe ata sala chaya. Nichisakana ninkoma wangu.
0: Tabe mkana inga nigela kunga huma fera. So unauzumbo gonda uhalisa matipara vufo wenda kumbi viajara.
1: Kanaviko viajara mkana nola uko kalantini. Dembidio nichikala nichona kuku wangu.
0: Kutile kufiajara uja nita wa mdunda vufo wenda ingatona.
1: Itona.
0: Gujani uchi mdunda.

0: atuikunani makaligrafia yubiha hichikota kum maisa makaligrafia ya manene
1: nibongile mngana ditsuri ngutu kuoji isaketela kamlongo loku watuwa nyasi kasi wangana watuwa lewa na makumtine wana gondila ni nari hingani gila injano

0: Ah, ila vete tele ngu imbe yane. Hawa, tengana tsuka ishinga baho maha publicidad.
1: Ah, tabo. Enta utadu kula prima mina, kumbi, ungano mina nelso, nya shosho kena kwa dago yile sa unguru ngu nina la piskade. Tadu kula voto, hanya nya shosho, kona ni ishi kukina wadu kula la voto. Ji chau ta kwa stoti, ta bili, na wana na maa, stoti tako.
0: Na wana na gambe.
1: Chao.